aku jauh ada kalau ada kaya jodoh kerja bang woi satu ada dayuna woi woi ya kang ada kalau gitu.

0: Yo, that was the interview. Yo, that I know that rap cam.
1: Nukwaka prakpa.
2: Tuang kamu lalu bang bang lah,
1: ya. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ya kagak ya.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Kalau bang bang ni.
4: Tambah lah luka paman. 3, 2 o'clock nak kaki. Soal ngalau tanya nana. Wait fix ngalau luka nak. Yang nak kaki ada beri dah unar cara nak dalam laksa nana. Beri dah ngoro rawin nama ya saya. Kau yang ngobrol dia. Nah tu ngarang ngorawin nama. So you. Kakak marah yo. Pernah ada yang ramai nak kamera.
0: Kamu boleh ramai.
4: Nih, tu orang yang paling ngeh deka, kalau orang yang marah kari. Wal, tu lepas kalau orang. Aku yang paling ngeh karanya kan Nawi. Nawi, ya na, ya kumbel Nawi. Nah, kalau nggak berani, kalau nggak berani, Bulak aku nak ada phone ngama.
1: Itu lagi
0: mana lagi aku yang. Mana dia?
4: Di mana? Nah, nah. Mana berangan? Mana berangan ada lo? Ma, paman nak berangan school, paman school belakang jabam. School nak berangan. Benista, macam ni harap tu nak perlu shop tu lah. Kula, benda ni kau ni wanga, malu. Anak pengen ni benda ni ada orang. Unyi nak perlu ngat tulung shop, taran orang. Aku unyi nak perlu taran orang. Kedua lah nyuwek kodin gang orang, kadal cina. Mulang mulang start, ni ngah tiang ngah belang unyi education center na, adult education center na, tiang ngah la. 1, 2, 3, kadual na lele, pun sa namrindara ora, na bale kam child care center na ngay tayong abla, unni na napungwa ng namrindara aram yun na gold malay.
0: Eh,
4: tang unni na unya, ano kadual ng yun? Na unya, workshop kadual na bale ni nursery unni na napungwa ako technical school ako. Paling yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunyel wang anak pun ko kalau dok education center ngatil ko. Angunyel yang orang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nak berminyak. 16 million yang ada, berada. Kalau yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk di orang taruk kadang hati ni jama literacy center ngora. Unyak ngati lewat first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu le tak kalau saya paman
0: agak aja tem.
4: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam mana punnya. Aku, mana baru?
0: Nalen.
4: Tuan lah, urulah, urulah. Unda kalah, ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, hmm. Kalau yang baru lah, panik ni lah baru tangan kita kahana. Baru ngalap pun beriyo.
0: Nih.
4: Baru kerja. Panik ni juga na, ada kulit juga na, everything juga.
0: Wow.
4: Ngata lepas mana baru drink, kabur.
0: Kabur.
2: You're on the radio, don't you?

0: Yo, tuh kalian
1: Lingkun.
0: Yo, tuh kalian ini ngarakan ngatin Mukar ini Kalau perahu Pangin gambar alkan ninan Ngunal pere-pere Yo, ya aku ngayang ini Wanga ngunyi ngayakan ninan Ngunyi lewal alkan ka Bururu kiro alkan rawo ngunyi Pun rira mul mire Bururu kiro alkan ngurki Mia pun ngunyi waltu Batpa naman Ngunyi likan batpa ngurung Ngunal pere-pere Ka nganak maci ngunyi ngura Ngula nata Numatu markili murtu nangu ngunyi Batpa ngay ngunyi Mia pun Yur na ngay dahi rup turbala Nangal ngay nguna Wani lima nguna rutung kura Markin ngay jikur nangal Hingin kuta nangal madangu, mari kuta ramada. Kau ni madangu ramane kaya, meratungati bican, kurma meratunako. Ma.
2: You're listening to Yolong Radio, Melingin B.

0: nga ray daw ang kuroprara nga. Nga man makatayo ang radio. Tuwal milingin biya.
1: Yo, tama mo din. TV, yo, taray na tuta. Rap ka.
2: Lukwa ka, prak pa.
3: Tuwang ka mula na bang pa mula na. Kaya?
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Laka nga yan.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Para bang ba mula?
1: Ano nang ba?
4: Thank you. Tambara lukar pa mana 3, 2 o'clock na kalki. Tawal nga nga rao tanya na na. Wait, fix nga rao lukar na. Yan up kalki ra pili dao nal chana na. Dala lak tina na. Pili dao nga rao win na maya teka. Kau tu yang ngobrol dia. Nah, untung ada yang orang Vietnama. So, yo, kakak para yo. Pernah ada yang ramai orang kau lah.
1: Kamu tu yang ramai.
4: Nih, kau tu yang paling ngaji teka. Kali orang yang ramai orang kari. Walau, tu lepas kali orang. Aku nak berangai karanya kan Nawi. Nawi ya nak. Ya aku mero Nawi. Nak berakam sah. Biar muka kau ngah berapa ni?
1: Punya pilih punya
4: ngah dah. Ngah dah sah tu nanti. Punya kunya erana. Ya itu punya. Pak mero. Nih. Pak macam apa pun ni campur kulit. Kau ngah berapa tahu? Pernah anak berjam kolem, kolong leh, kolong besar lah kamera. Kau ngapa? Tahu, pernah? Kau ngapa? Eh, muktera, saya phone, muktera. Bulak aku kurang ada phone ngama.
6: Itu lagi orang kau ni apa
4: yang? Nanti dia. Nanti dia main. Nah,
1: nak berangan.
4: Mawangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu di sekolah, paman sekolah belakang jabam. Sekolah anak perlu oleh Benista. Macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Sekolah mana kau ni wangan, malu. Anak pengalaman mana ada di orang. Unyi anak perlu ngat tu lengan shop, taran awal. Kau ni anak perlu taran awal lah. Ketua lalu rekod jenggang orang kadal China, mula-mula start dengan tiang apa lagi education center, na adult education center, na tiangnya lah 1, 2, 3, ketua lalu ni le pun senam rendah orang, ni le child care center, na ngai tiang apa lah, ni le na perlu wang apa rendah orang macam na world malay, tiang ni na ya, ada ketua wang ni. Nau ya, workshop kedua lepas ni nursery, unyah nak pergi aku technical school ya aku. Paling nak pergi post primary orang ko unyah ten ko, iya ten ko kalau pergi ko na unyah school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu orang, ambil wang kalau pergi na, unyah wang nak pergi ke adult education center ngatil mo. Aku ni lihat orang ngatil yang sekolah darah orang la ngah 15, na milenya 16 milenya la, berangan. Paling aku ni macam dia nak kuam work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk orang ngatil ni jama literacy center la. Muni aku ngatil ni first pun dia jama la. Yo, kalau kena perlu ni tak kau ni la paman.
1: Agar ajar tem.
4: Kalau nggak perlu lihat, spinis cak macam shop li. Rupiah ada berapa mana dapat minyak? Aku mana perlu?
1: Nalen.
4: Tuan lah, urulena. Muda kali ni, iparan dah macam ni. Iparan ya. Kalau yang perlu lah. Panik ni yang perlu tangan atau kahana. Berung ada perlu beriyo.
1: Nih,
4: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kulit juga na, ada pentingnya kan.
1: Wah,
4: nggak tahu lepas apa lepas drink kabur.
1: Abu,
4: lau enak beri. Wang kan amat cerdas beri cermin yang tehek kalau.

nawe ngara ta yo mo wanga lengo mo ko na la marchina e chamar pemo dala ngae ngatle elda bro nena na korna dole ngeli nyamra mane ke mangala dia rail pra no ya kongga na ngae bel kro tin house kro no bidala ngae John 14 Mending ayah kara orang anak bejara, mana ayah kamar cik kalau lihat ayah kerong ini, amar amar, yang mana, nanu kengala, apa lagi?

0: Yo, ngarai aku William Gumpula. Tu ala buru de break break no. Ada barat tu yaurik nama Anton. Ne ya aku lain.
1: Yo, ngarai aku ga di luar unung murah.
2: Yo, ngarai aku juram lesi.
3: Yo, ngarai aku Lester Groovy.
0: Eh, yaurik. Ne artu nama Anton ga nanti nama lagi dia nak kon. Kaya cuman nama lagi unung lah aku nak tahu.
1: Yo, ngarai Karena jual semua biasa jual birik birik mur, kah aktif ringan lagi ni kah ni building better community, kah helping at lagi orang yang malah ni kumala nak cendu jamal jual club tuh.
2: Yang orang yang kah aktif ringan jama, kah karens malah kah jama unda kali, kah ni malah barbecue malah kah jama jama bricks malah kah mit tuh kah.
3: Yo, orang yang kah well activity work tun brick brick name mala designing mala ka shirt nail little vegetable little main mak ngatta ka ngatta mala mukal ber providing balai vegetable little barbecue ka long mang yo long yo tum ring mala ka yo
0: ka na looking forward maka this week Friday ja in the vegetable just start
2: eh hey, looking forward lemur ka book mag tepung brick brick nga dal yung mga matindi na talon ko ka pamat na nakondo vegetable kada bookmark na mga excited tiya tayo na kong Friday ko ka Saturday ko
4: yo bookmark na mire you're listening to yung mga radio they are brick brick 88.9 FM
5: yung mga radio one time.

Mereka mana guru memang ada memang ada mereka nanti yang ada. Ya,